Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, opresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Oke guys, jadi mau ke musik itu orang-orang musik yang hanya tidak pilih. Nabi pasti nabi mau kompanya lah. Mau Lucio Santos, Aldi, Gumera, Tisia, Nasir Seluk. Ya hari kari kali hari marah. Baku terlayar main. Baku terlayar pernah menonton. Adele, Halik Puru, Novabi Suarez, Denis Gonsalves. Dari dia kita boleh tebus sirah hotus itu riza dia kata haluha tap layar ya. Ba mau ada lebih mau kompani hela da der dia ko sidia maka oferese musica ba imi ne be maka gora de dang ne be kar ke ya de amos la strahum ne be hakara kamos la strahum kar ko su musica ke bela de ne para semangat litan ato di septi da der dia kla solak net vai to bot sira hoto kita costa aropi abuti no da der dia ke gash halik puro halikong ne sai hela de Oke, okay, saya mana? Kita hari liudet mana? Thank you. Baku layar us musik ke karita bos rakar ke dik musik ke bela det. Nebe balu nebe hori kalang, hori kalang sente sa ladun dia ka contenti lagi. Oke, okay, tama mai. mai program yo sala ke tara me malo tore stremata ya. Ai costa e anti cosantuso. Nas tira selo que nebe makagore de dar um companhe hala Luki. Ya maloka 99 no sirselo gradar dia ko brigada bahalik puru ne be maka tap pon layar oke zaidi yang dadar dia no sirselo ke kolega sirahotu hane sampai bye no fatim fai mos numero kontaktu ba kolega runan sirahotu numero makanesan itu 5 5 2 hatsia no itu 5 5 2 idenen tolo amu ke amu kolor saya kampanye hela Ya, nabi belum ngevintis radio liberdade setira hotu. Aura mos ya ne, liliu basir nabi maka. Hari hala ka kompani hala stay di tiap ni frekuensi radio liberdade. Itu baru nata musika ya ne. Nabi basir nabi maka kore de daun kompani hala stay tune di ya. Itu baru na husi di cire itu honi titlu vida.

Belum sih ini mah musik itu orang anak musik ya si Phil Batista nih yang itu familia nih makari kau susi mau ya mau alme ya mau alme nih makar kau di dalam company hela Esther Zero nih bah ya sepira kata ka bela di berarti itu hatu lilio ya dari mana kita nih serbi sukari ku dah doa mata moris nih naik ya tu nih mai film Timor itu hatu Saudi diak nafatnya. Ya, kalau kasih roh tu, bela usah muzika, kari tepuk serak kari kusuh muzika, dedikin muzika, baik tepuk serak familia kolega ka, yang mana bema kari tepuk serak kari kusuh, amin, nafatin. Ya, hei, tepuk serak kontak tu, okay, ofai mosh numero kontak tu, baik tepuk serak, numero makanesan, hitu-hitu lima hat, lima ruah hat siya, no hitu lima, lima ruah, idanen, tolu-tolu. Ita baru nata informasi yang ini, saya mau seminari nasional ba komemorasaun konsulta popular nini ya. Ho tema lorong konsulta popular nu dar pasu relasaun klien ba ukun rasikan ho di kondisional ba. Oke, ukun rasikan ida ho kondisional no completo. Ya, order primer mak senyor Juju da Silva Amaral nyanesa posto administratibu administrador posto administrativo OSU, Pedro Francisco da Cruz, nesse inspetor CFE, comandante penitente esquadra OSU, no senhor, aqui senhor Caetano da Cruz, representante EU UMB, no ihanemos se halau ihaloron tolu nulu ia fulan ida ne ia su vila ya ne be su an sira kari ta bosira kara participa ke ta halu ha ya participa ya dia seminario internasional seminario nasional lili u relaciona ho commemoration loron 30 de agosto ni nia ya ida me informasi sama kolega nana sira ho to tirmai ya hei te barona musica me be barona musica ho kara ita bosira ma request musica fir liu lost it me nebe tirma ita barona musica husish saltoni minian honi titlo la love like in dream.

0: Usi Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Kalau yang sudah terdiri maka muzik kita orang anak muzik ya Lili besar ni maka korea di dalam kompani ala bundia mai letra Korea be aura Latin ni dah la kurs Korea bimbing nara aru Latin dah ne be jube dari dia ba itu bot sudah tu sapa okay sapa 01 dari dia sintoniza dia ke ada dari kemana kita ni bela usu muzik ya Rico itu bot sudah muzik ya ba itu bot sudah familia kolega kaya mana be maka itu bot sudah cara kusu muzik ba okay amih ne pro Tu retori oferece música pa colega Ronan Sirahoto. Lili pa imira que nebema ka acompanha ela programa Rádio Liberdade, li o Silestre e Rádio Liberdade nininha. Na fatinha, Lorek dia que vete bita boa de Sirahoto, sintoniza dia, que é. Stay tuned, tia, e a minha ela dora 95.8 MHz nininha. Nebita a cara crona música, será mais bem ao caune a cara que nita boa, será uma crico essa. Ya, nabi dadir dia, dadir solok deh, situ dia zadiya, kira dadir kemana kira ni, tuir mai, ita baru natang musik ya usi kaleman ini, Anosha Dana.

Oke, kalau yang sirau tu dia nama ke musik ya, itu orang nata. Ia kalau yang manusia yang anu sedar dan dana nama publisidad sira. Amnya ada dari dia mas besar nabe maka gore di dalam kompani helai ia frekuensi radio liberdade ini. Ada dari dia sintoni sedia kredit bete bot sira hoto. Ya, nabe ia nama mas kombite ba popular popular ini ya, komemorasau konsulta popular ia. Ya, lalu tolu nolu agora, nabe se iha tema nabe sira si kuliah maka memorializar e resistir. Atividade nabe ba sira halo maka life painting, palco libre, reflexão currículo, tributi ba epi holim ilma, no poesia, musik popular, solidaridade, no mos internasional, ia centro haburas movimento direitos humanos ia farol hak ni nia ia loron tolu nolu fulan agosto ia ora stuku tolu to minuto tolu nolu lorai tor mata ida nema ke informasi ambai ta bot sira hoto kari kolega balu ne mema kalibre ke ta halu ha hakara ke ba oke bele bade tia kolega sira hoto tur mai ta barona le musika di 19 nia honi titulu aku milikmu.

Oke, kalau yang sudah waktu dari maka musika itu nah ya, musika usia dewa 19 ini yang aku milikmu. Ya, nabi pasir nabi maka ohing, ya, balu mensah sama ya, belum aura, ofere selain musika galak sini nih yang. Mari si liberdade, istri dia liberdade, oke. Okay. Bos maka aura ofere sebah, stay tuned date, mana beni nabi maka kau ada di dalam kompani ya lah. Ya, ini FM 95.8 MHz ini nih yang, dari dia, balu nabi maka kau ada di dalam ya, halo-halo sisirnya TV dari bunga TV dari dat baita bot sira hotu. Sintonis dia ki ha da derek mana ki dene. Dir mai tabaro na layo si mana beni oni titlu galak rikos si mana beni oni titlu liberdade usi banda galaksi.

Oke, kalau kita sirah tu musik ya fila lori tebau na tuku senore sini dari minut tu hutu hitu nebe kalau kita sirah tu itu sebaru na tang drama musik koko seni ni yang sekuliah kono ba veto mana hik bit ho di prevene violensia tirma itu baru na drama ni hamuto.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senulo resin lima pontu walu megahertz.
1: Ola miridiek miriek solok malu krona naing radio Liberdade sirahotu Liberdade iha aning Liberdade iha moris. Sila fali ho hau reni iha programa meyu dia disang ohing ninyang. Nane ohing lorong runuluresing hitu fulang agustu tineng rihang rua runuluresing meng ya. Sperita po sirokon disang nepe maka dia kodela aktividari shiba lorong ohing ninyang. No hane sampai baim programa meyu dia iha nebelong reni siha maluk imi ya usituk kusan ulu racing rua batu tuku rua lolos. Ho musiknya kalmu nomos informasam sira hotu nomos basira nebe maka urus nere daong almosu hela, almosu diek det, nomos basira nebe maka descansa, descansa diek det ya. Inune hanesam bye-bye ngine hamus preparo no musiknya ida ho di loketin ya programa meyu dia di saung ohing niniang. Musiknya husi Astrid hune titulu terpukau.

Ola Dili, spesial bagi yang temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, pokresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ake belum sirai dan maka musika iteronona sediwa tadi ini ya lawson hau ni ya. Na musika ni mos lori tebaona tuku tolu limitus nuresin hat. Nebe bak kolega ser nebe maka gore di dalam stay halayam ni frekuensi radio Liberdade ini ya. Lorai diaktif bai tebaot sirahotu. Tirmai, ite na fatin berona informasaun ihane. Okay, informasaun ihane lili basar nebe maka kompani hala stay tundet iha Universidad Oriental Timor Loresa Unital. Se hala kompetisaun diskursu publiku ihane bel fakultade iha tinendene iha ambitu komemorasaun aniversari Loran Valentil ini ya, 20 de Agustu. No pada la lima nuresinida no mos consulta popular ini ya, tolunulu iha loron tolunulu bulan Agustu pada la ruan nuresinitu. Apoio o Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, nebe se realiza iha, unital 28 ou 29 de agosto, iha tinen dene. E dene maka informação, bai te boat sirahoto, kari colega balo nebe maka karak ba, ok? Que ta aluha marca, e te boat sir nha agenda, ya? E te barona música usi alfor ninian, son nha titlo, sai usina kukon.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, bela sirato dari baka musika itera nama usia alfori dia sayu sirakokon. Musika saya sinakokon lorita bana toko tolo lima natura nulu resin rua. Bako lega serin bima kakore di dalam sintoniza hele frekensi radio liberdadi lo rek dia gret baita bot sirhotu. Lili hela leta kuali bardi ni wang akompanya abu abu takata menje yo kafe mana seroma ya lo rek solo kira ni. Amini ya lo rek dia gret baita bot sirhotu. Sata nita bot sirro natam frekensi radio liberdadi parisi ho aurani is enjoy liutan. Oke, ini bela sirah tu. Ia hanya musa menafatin lori tebot sirah baru na musiknya hanya. Lili musiknya hirak nabe maka ya. Artis hirak nabe maka hananu ya. Musiknya usi mahalan ini yang biar biar bawa odok.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusit tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, kalau yang serau tidak memakai musik, nebe terona, nebe ba. Rona yang serau nebe maka kori di dalam stay, halai amna frekensi Radio Liberdade ninian. Lorek dia kredit baita bot sirah hotu, sintunize dia keha lorek mana kita ne. Kata haluha, ya, husita buat sernia. Okay. Nabe balu nabe makagora dedaun karik balu viazen hela usi munisipi mai kapital, usi kapital mai munisipio. Nafatim viazen diak deet baita buat sirah hotu, kuidadu amata moris. Nil naim baloran ohi niniang, ya, had natunne bele hadokan usi tenta sam sirah hotu, ya. Kalau sirah hotu turmaita baronatan muzika, Dimitrio niniang, honia titlu, la iha na roman.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, kopresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Kalau yang sirah tu dia nama musik yang ikut sebab program Alorex Solok ni yang beri kata barak dia tapi tepuk serana dia maka partisipa kata halu amos akumpani na fatin sehia program espasa publik dia maka lori usi tenebelun desi hari ni belung arat siak sumikang iya deus ate prosime di sound bye bye.

Aku si tuku hitu, to tuku walu kalan. Radio Liberdadi, Sianolure 95, Pontu Walu.

0: You're listening to Radio Libertate on your radio in Timor-Leste on 95.8 FM. On your phone through the TuneIn app or streaming online around the world on www.radiolibertadedili.com.
1: Hola Dili! Special buat klien temurak Telkomsel Sirahotu debe mag iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Ho pakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisip diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisip selu. Tiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, opresu baratu no velusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.
2: Telkomsel. Servijo domin.
1: Hola Dili, sehanoin dala rua banghira tu telpone ba familia, kolega ka velusira, stop hanoin barak. Telkomsel, telpone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. SIM, telpone gratuita entre numero Telkomsel la precisa tiba pakote. Simples los, usaret SIM card Telkomsel, no enjoy telpone gratuita sem limite.
2: Telkomsel, servijo domin.
0: You're listening to Radio Libertate on your radio in Timor-Leste on 95.8 FM. On your phone through the TuneIn app or streaming online around the world on www.radiolibertadedili.com.
3: Hola, Beloncira. A tu buka esper par seken, ami iha sasang fo intama husi Japan hanesan, mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strong, sok, kunci kontak, volante, radiator, computer no sel seluk tan. Sasang sirane, original, bakareta ho marka, Forranger, Hilux Vigo, Hilux Refo, Prado, Hilux Surf, Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no selu selu tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts ofrece spare parts second original bakareta mai husi Japan. Ho qualidade nebe garantia no ho preço nebe acessível. Mai visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminia Fatin, ida iha hudi lara, iha Loza stikernya oin. Aminia Fatin ida tan, iha bairo pite, iha edifício Bob no Ariana containernya oin. Ami halo atendimento, usi segunda to o domingo, horas tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hateni liutan informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu-hitu, hitunen, ida walu, ida sia, no, hitu-hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, itabo sirania presensa.
4: Radio Liberdade, agora mac Radio Liu. Programa Liutan, conteúdo Liutan, informação Liutan. Jovem Liu, moderno Liu, intervencionista Liu. Acompanha Radio Liberdade, IHA, Cianolores em Lima, ponto Walu, MHz. E a página Facebook Rádio Liberdade Dili. Liberdade Iha Anin, Liberdade Iha Moris.
5: Kalangura, Kalan Hak Solo, Kusi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalan, Radio Liberade, Sianulu Resilima, Pontualu Make a Heart.
6: Kalan dia kalang solak bunai tiba malu ko vinti serono nain kompanya nain radi liberar sirohoto seru malu file hau belong maris ya studio radi liberar dili hau itu program kalang murak ba iya edisi orang kalang durante ora suruhan larang itu program kalang murak durante la ora suruhan larang hau situ kualo no remata iya tuku sanolu kalang ora Timor Leste. Nah, di samping kalian, teman-teman bayi hello Ron Ronaldo Racing itu pulang Agustus tiang diunduh Ronaldo Racing neng. Ini program kalau murah kan esan program nabe maka dedikatur juga program nabe maka animasong. Ini program kalau murah neng. Fokali bayi hello komentar ya studio ino mau stok musik sila ya studio ya. Tamane iya orang suruh nelarang hau belung mari sekarang kita voice pasuli beriba malu kuvintis. Rona naino akompanya na radio liberar sirohotu agar kato enjoy radio liberar di likarik kita lu amanel komentar mai i agar kato su musika ruma balu agar kato se familia to familia to el telefono ba familia kolega sirohotu bele dede ina mos balu agar kato komentar mai atu leu vinciro tine komentar ya studio i bele hotu reda to para bench ruma ke elemeno ruma bele Nebe uvintis rona naino akompanya na radio liberar sirohotu nebe makorja masisti ala frekuensi radio liberar dili liusi FM 95.1 MHz bayi ya kaleng karik buah naiti eh. Nebe uvinciro tu turmai holori uvinciro tita tu akompanya lai e musika dahulu nebe makbelu mars prepare studi husi fiel batista nia musika ne musika phone musika ne musika phone nebe maka Orsek tukhat wainsai husi tani artista fiel batista nian musika ho titulu itrua ho familia musika fo eh ma itu ta kompanya ba musika fo husi fiel nian fo ini musika abertura ni ho tita kontinua kere so tani programa

Eliva litan, telefa litan komentar celuk tan husi sini ya mana? Putar ella musik ya soleh tan makatnya neba kolega mak nonton ya okos ne bi dieksa, diek soleh tan makatnya ne, ursida. Diek tur film aite telah tan film mensaj yang usia zita freti dia pernah tiada musik kerin rumah lah ya si. Musik agora mai mai tanga agora walu ka sanulun sene belatena no matan kona nerve ide prepare ne parece ka habu gastu na ne ben man bin shiro tu ke da hiru se kare bal bal ne musik ma lagas kare ki ke da hiru se an bin bita masih hadir kala he masih hadir uste musik masih hadir an bin be shera an bin amoy be musik re hoti tulu be isha bela adana Isabella kalian pasti ya mas ikus vali lian lakona vali ni lagaya keras musika soleten makatene tetap semangat ya Mercia ya amin makasih ya udah support ya malam ini hai hei soleten makatene dia musiknya tipe parhatona lima tangona soleten makatene lama malisan kita prepare hutu ya kita prepare hutu ba mas Ursi ita gasto ba ma to duni galai to ita to ba ita gasto musika ne tempo se to galai tempo ma oras tulis sir sne kare paso ke oras sura de tantan la cukup malisan malisan depo se datan Isabella Isabella S12 Isabella ada Ina mas rindu rumatan, musika nengga hitun seniona ne belaten. Koko kare kita ustan musika lai, koko kita enjoy te musika siluk te lai, pa mustan musika siluk e belega. Agora ita kas lai musika rua, Michela nian, Michela Suarez somos fiarsala. Ita fiarsala iku sema fokane kita. Bonati kaka, bonati mos. Rindu ruma, Wisbaker nian. Where are you, bro? Where are you, bro? Ni dem sama ni English ni dem sama ni. Hau musnaran kuliah kuliah di tuhat ni dem saya mana? Uzi biar, bonai tu mas dia kalah. Abin sih lalai lakon tiada kare, abin sih lini, abin sih lalu tuhun tiap hari dia, abin sih lalu dia mau maris. Autur ya kerai mus dia, autur kerai mus enak kalah ya lihat ni, clear liu. Hei musika clear liu. Lainnya lia nomos anaman koraco anaman konsam abi sida anaman januari dek somos seluktan anaman evalo evalo sonio anabi simene sali 19 oke Inglês antar B nisa Inglês modelo Inglês modelo sol fila rifle masira lima red alto salmatar ser Inglês mos labane cuidado ida nema ken bulita lapis tuar ne bita la it Inglês ni sebe nane fasile la sin so kita ma la foto ne uno tu aprende ne ma susar baita ne me man lo si Inglês una clasione par su litide i bin silimos me amnasa bin azitamos me amnasa bin amemos amnasa anesa bin obi ikone dia ma mare samre okos de dia okos ma kena ke leten la rundia ki de kolen la lais los la hin musika clear liu entami akraik mos dia abin azita fol ya krai close de Tina batini ya kerai close day tambah be aku be uja salah be emak pof naik bat TikTok for peringatan ya. Ayah, balbal yang tentang musik keliru los kita kasih itu musik kan apa? Abinya Vita mus gosta mas, abinya Vita kerak sama ya kalau abinya Vita Vita komen sih kerak tur leteng ke tur kerai. Hani sandecha, ruan hani sandecha. Enak kutusan. Oke, kita kasihan musik ruan lah ya, makleta mensajem bah.

Dia, kau vinti sih rau tidak nemak musik ke ruah. Musik ke primero Isabella, hos este do blast niam. Ina mas musik retan, hos Lili Rivero nian, ho titulu Dominha Nessang, Lili. I tuiru mai tan. Tuiru mai tan, ita kontinua cek na fati mensajen sirah. Kita lihat nafati iya studio radio Liberdade. Noi tene ora sloritan seniona, depois di tagas fali sera musica sera magdia dian letian makatene, de craik matene manega. Ne ikunoi makatene liu. Ikunoi aureti cek tok mensajen bal lai hanabi macakoro sati mai saya. Oke, ane bi cuno itu rumah itu cek tu kalau mensajen, orang mensajen dia WhatsApp orang iya karik taruh dia lah sih. Oke, serius liu. Abi di school pahwa kampanye informasi balum be iya be Nepal ni, nebe mak kita karik kita buat cerita asis di karik orang lorong viral sosial media. Kata kena sang Nepal neba, udah nebe mak mai ho. Velho cidade neve mak bot então quase halo comunidade sira para com aquela convite tá montando tudo ne velho cidade mak aske sob uma estraga uma florisa sa susara to speak nem aku turbo serious los mudah-mudahan udah bocetnya abdul level kontes itu ada Timor Leste. Kamaris, bonoiti. Kamaris bonoiti dia kali, kolega sirutu putar lagi MC kapan lagi? Mai amin nabi maka kora sintunisia lara liber. Kapan lagi? Dia kau cek toko lagi. Kita kau sih kita kas musik ruah. Malaysian. Hey. Kapan lagi? Mai be kapan lagi kita nana ke kapan lagi ya?

lagi. Aduh. Bar, kapan lagi, kapan bahagia lagi, kapan lagi bahagia lagi. Pice bahagia lagi. Aduh, bunyi gini musim ini. Oke, kalian dia ko vintis radio liberade. Kalian dia mos. Ana mau bakompanyi hier kalian ne. Musiknya kapan lagi? Hei, kapan lagi be? Ada rindu untuk ide ni kerja? Hei, kapan lagi? Musiknya barak los be bal bal hal buat tefal biar cek di dekat kula. Musiknya kapan lagi? Kita, aduh, kapan lagi? Los ada rindu untukmu dan dia kita prepare musik ada rindu untukmu so kita rona kalian sini kita rona musiknya sini wih si abim be abim paula tuan tiana so itu tuan tiana abim dia mau mari saya puas sana kau tengok so itu napa kalau mak kau turfa lima ya aku semus dia kalian temus dia dia kabin atur itu abim dia aku vincer itu si kita kas musik ada rindu untukmu mau tahu musiknya perjalanan ini. Dia kama musika ruatan na belatin ita koko tok la itani tempo musia senela be ita cok cok dok. Ihi. Ada rindu. Oh si Fanny Fabiola ni. Oke, ada rindu untuk mu. Dia kita prepara. Musiki siri tegas musika ruat. Tur vale mai tam bane beta mane Nita Okcha bueno Haiti Karik si acompaña Fatin hela y kala ina ne Karik bueno Haiti na Fatin bo vincere otro no tiene horas lorita vai tu cusi el minuto tolo no lo resin tolo ne pese falta tanto cu tante beta cerkel tan a tu tama una bahia horas tu cusa no lo ne be se na Fatin y minuto balo ni lara ne be hau belo maris. Na Fatin, foi espaço livre para o Vinciroto. A cara que manda comentário mais, que tal manda comentário mais, a tu nita lorame na Fatin Rádio Liberdade. E liu si comentário sira, e não mostra com a música sira. Agora ita música rua lá malícia, and then ita tá, and then música ada rindu untukmu. Ada rindu untukmu kapan lagi kamaris. Oh, kapan lagi kamaris, oh, bukan kamaris, kapan lagi. Ma, okay, mam, live to jam hira makne mam. To be tuku sano lu kala bing. Ansane itene la programa ne la ia ora surua. Tuku walu to tuku sano lu kala ora Timor Leste. Masih de kon ora sire live vale ne usi dita live vale masih luk vale. Itan sa udu nene sa. Eli falita musi doli doli doli doli ya seni komentar mana hosi sarmento ne sau me au me arti lai makau le komentar ne pernah ini bakar kan nasa langsung primo maris mak buru onane imi heing reket ona ehi primo ita buru buru to be marang de itu ne primo oh maksudnya buru oh. Ita buru-buru to marane to ne primus ne dia. Buru la clear yo na resultado be dia. Ne be thank you barona primo, babing. Familia sira. Lilia bagi ne ba batulare osu buona iti. Ana ma ne primo dia kalae. Ne be bon trabalho mos babe be ne ma I bot la lais babe be. Ne parama apa mos penene na modelo escada una ehi escada faliva primo yali falitan selamat malam dari Makassar Indonesia. Wah, selamat malam juga, selamat malam juga kakak, kabar baik atau kabar rusak kakak? Kabar baik, kabar baik, kabar rusak, tapi sayang kabar rusak iya. Ruin saya itu alai salah. Kalau ruin saya itu ruin itu bilang apa? Kalau bahasa itu apa? Ai. Badang, badangnya alai salah. Oh.
Yang LL-nya Laisa lah maksud. Bahasa rasket tuan. Oh tulang, oh tulangnya, tulangnya ngalai salah kakak, tulangnya jalan yang tidak sama, eh maksud jalan tidak sama Fali. Nebe thank you eh, hei tu rumah itu kita letak mensaje balung, ini nafat inform bahwa vinci rutuf, balung tidak descanso nakar, belum descanso napa, enco kakak, oh ya baik, terima kasih. Eh tulang, oh ni abing ajita macam tulang goreng, oh tulang goreng, oh tilang, awak ni don olan. Ni bila lu mana mesej yang main tiap, sekitar lu mesti tap layar nafatin larang kaman mus gift dia main. How gift layar tiana, five late betiru be, hutu tiana, kita lu mus follow. Ane kalan dia kwan benzinya, ane bi sere maneta, ane bi maya, ane bi seli kili kai. Ane bi Eva, Dairis, ane bi Dulcia. Buah, nah itu ane bi dia kalai, ane bi Dulcia. Eliva litan bangino, ane bi Mika, ane bi Makmanten Indonesia, ane bi Nita Okta. No, ovinti seluk tan kari korsan hala mensiona naram bo nai tiret eh. Ausi nita, nusi semanetan, usi nita, usi mai dia bo nai kakak bo nai mos. Usi Eva dia bo nai timang Maris bo nai mos. Mana mensajen ba mang skip liu tia fali. Ih, nebi hawareto klaya diskul pa eh. Au cek turfalaya nebi. Abi ya men maske abi mak musu mas ya haula musu dan abi jurasa au cek on abi au cek rua au cek tan rua nem latin au cek to ke ski abi ni ski beautifully latin au cek to kla ya abi ya wala ski pi da bin so ke mensaje mak la musu ni los duni mensaje ne mukini abi mak musu mai be ene la musu da. Ini lagu Flausun pela primera vez acontecian sini, mabia kakalan sebra acontecian sini. Lebih disculpa eh.

Iya, dia aquela na mam. Oh, dia kana bem. Obrigado ba compreende ana bem. Aqui, li valitan. Kamaris, Fani. Hah? Boleh kirim salam-salam kakak? Ya bisa Don. Kirim untuk siapa? Teman-teman, keluarga? Bisa Don.

Tanda burung kamaris. Tanda burung. Tanda burung. Oh, tanda burung. Bukan tanda burung. Oh, tanda burung. Diak nabi nafatin nafatin. Okay. Nabi Mika. Sira sebara sebara masas. Nene ona man. Nase neba malu ona ne. Kaka putar ela musica ro zuru dar san la barik tanis mai ami kondutor nebe makatu viajem ba fo. Nebe con kondutor. Nebe bo viajem ba ma ma un siro tu nebe maka halao atividade anese kondutor. Take care beta bo siro tu espera kata na acompanha man siro tu ne viaje. Halo, saya sudah fati yang lain karik nih naik Lili ulau, iya orang deskan sekalang nih yang nomos ya lorong nih. Bawa biasa yang betul bawa cerutu. Kamaris Fani Nesa. Si Santi Silva dia yang bonoati mau. Bonoati mau Santi Silva. Dia kalai Santiku.

Diego insya manfali ya agradece. Agradece valor oin. Ya stabil na fatin. Lilu iya kalang dene. Ya. Levali dan senya komentar yu makanin. Levali dan senya komentar yu. Levali dan senya komentar yu. Levali dan senya komentar yu. Hai. Musik ur kalang hau deyang ne mau sida uktokan ne ida ne be abing barak barak los be hau luati bal baluna ida ne be abing musik deyang I love you I miss you ne ka ida ne be ne lo I love you I miss you fali ka musik ida ne be abing ko musik ur kalang barak los be hau luati ya tipis ne la fi rustok baletem ba oh fiel batista niya. Oh, los. Musika barak los dar mau luat ya pingku. Mau fela pun nanti ba mau ules mau emon mau ogi mau loko ho kolega sira iya suku edi tali felu. Tiak mai taronatan musika rola ya. Otu mes leta mesajem ba.

0: Radio Liberdade. Hare ba futuro. Sianolo Racing 5.8 MHz.
1: Hola Dili, spesial buat kliente murak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Iha plana tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel do enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 sen tapus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Aurora Hafanon e Romandadeo. Segunda to sexta, Tucunen do Tucualu. Prepara e tania energia a tu simu loron fom. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Mega Home.
2: Ya, belum ngobintis terhoto, itu sentuh yang sa. Ita ni sing pronto na tu hakat? Ohi mak tempo dia kliu atu husik pasadu iha kotuk no simu fali esperansa fong nian. Tamba, buat hotu iha itania liman, desisang hotu iha itania liman. Si ita hakara katu diskansa? Oke, ita na fating hanesang ne. Si ita hakara katu hakat no hakara katu hetan buat fong? Oke, hadero na no hakat ba dadauk.

0: Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, popres super baratu na velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.
1: Radio Liberdade. Hare ba futuro. Sianolu Racing 5.8 MHz.
2: Ya belum istirah, hau noing. Beti datang hau hakara katu in fase ihe itania programa itane. Dala rumah ita kompara itania anho ema seluk. Dala rumah ita hari itania kolega ka ema ihe itania soring. Ka ema seluk suksesu no ita senti katak o ema ne dia klio. La bele halu komparasaun ita ho ema seluk. Tamba ema ida-idak mai ho ninia ritmu rasik. No, ema ida-idak, iha nia tempo atua tinsi, saida mak nia mehi. Entaun, fo valor ba ita nia an, tamba, ita mos iha forsa bot iha ita nia laran. Nebemak ita iha atua tinsi, ka ita iha bit positifu, nebemak iha ita nia laran. Entaun, importante, ita halo, no precisa de tempo atu realiza.

0: Sanulu Dader Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Hey, the dear dear soak malakrona in Sirahotu in the semana by Tahotu, Nabima Kasor Malfali Hohau. Aura ia di lekombi dan ini yang ya nebe program di lekombi dan esam baba yang lori tabot sira beron informasi yang hirak nebe maka kontes e ya si dari dili no dari dia kemas besar nebe maka gore de dang halo sernia tv dade halo rai oke dade sang mana kita nih pung tv dade det lili oba ya fungsionaris sira ya agrikulturan sira nebe maka gore de dang ya go hakaton neba tosh lara na terlara na minia dade dia kemas besar tabot sira hotu sintuni insedia ki hada derek mana kidane. Bun dia mos dari dia basir ni be maka gore di dalam company halai ha FM 95.8 MHz ini yang nafatin dari dia. Sintoniza dia kedet baita bot sir hoto ya ni lori ta bot sir baron information hirang ne be maka ami. Peres baita bot sir hoto liliu ya ya sektor oyen, sektor edukasaun ini yang sektor shaud ini dia, ya mos sektor ya, agrikultor ni yang ya. Nabi Ovintis Radio Liberdade Sira Hotel Selori tebot sira barona musika ida hanesa musika abertura depois de musika ta continua fila fali ho si saltoni ho ni titlu love I didn't okay I like dream tu irme tebarona musika ni hamutu.